53 limo pikku tsamyuk bunjabi rapiku tuk makilo toruna sirivosi ingi yulo to siratana ko mehinu satsa kenarat pinku rasutsiunga

0: tyckte han gick och hon är kallade om en och såg att båna. Men kattade mig att se manna gav mig att hon var ju med till kolonika så hon var ju kattade mig att gav mig att tamma kvala i kanaja se och kanske så hon var ju och kanske okaasi okayalo te ili sabi misone atu kauta maapalule pivalle ajo patavu ila okaasi kivataka kauta maapalo alo ke ili sabi me atago jumbele suwa pivalle ajo ili sabi me
1: ila tamana nala uti peka katone nyuna linni atu uti lagetto
0: atu uti legulo watto kingo na kana taulo pamayo ilang ilo pusao maning ito niling kay na kaima
1: ila pa ko tingin ito na kano tuin na ila si kana ko matuwa ko eh tapo pa tingin ko magkuwilo ni
0: ila le ila sabi mi pamayo makatmayo ko maili ni atula ko yikuno tapi kani atin sa ni mikiyo taun sa ni pagkama kina usanang alibalon tiyo patungo tapi kunga Allah bimbing pakama tapi kene suruh saya nipin itu sahaja mata. Nalau tu semua bini melayu mami. Nukalaga ya mata, nili kataga. Ini sebenarnya asupan yang kata tu mami yang alihnya kerja makun nili kataga nukalaga ya mata. Kulane itu juga lami. Allah ina alu galon thay meli jawa mayunga nili pataka piwa jawa makko.
1: Ata kulo. Taba wote ka matoy ko bin.
0: Taba wote ka sakaloto yang mayunga. Ila kataba wote tu nataka take walo. Ila sa yao katika katasama jaka. Kikko galak ya ila kikko lo ya lo
1: ila khoyan na mi tia khagane bibi khakka ga ba person na kawa kilo
0: khoyan na mi krullo khayi ya kan na khoso ga me ya makwa na lo ti khanoi phamanga tha phiwale yu khai na pham me yu tusa ja wa me yu tta na lo ti tilo ta khola ne ya khalon ne phiwale yu inyo tto tto kangila usmang ita wot sa 30 na lang mapatong 12:30 game ba?
1: Ikul ko yan nami.
0: Ibilo.
2: Tan Mary alakatok tawa ni panatyo midnalo sa jayu yok sa akin na sa nakatotaw ning ito nakatot si mga ito kulogatang kisya na pasot ko kuwena yung yama ko na alaw sa jayu na linne maaale kayok patu ito sa matitigyo lakit yuting tema aliyan italawa kipa pasot ti Mary na kuyan na mitya kagine apasok na lawakin tawa na panatyo me Ilak man na pivalle yut tu sa soke nam ne nam me mata inut ti tot amalo kallona ti tor ne nam yut tobi utak utak ne nam yugune

0: Mana kah lebih mengata nana sali upik dah bangohok tami dah kuah nunai tu hai kayu hati tu gumik sanut tu sakat mat mana tu sak bilau nanti sali mana tu saya ulak pudit ukau mayak nyewit ukau nasi budi
1: ya kumik Jangan ketinggalan ibu mak tua pernah ni. Ketinggalan cakap saya mesti nunai cakap aku. Kau mak kuat ibu mesti. Aku pernah ni ibu mak ni ramai mesti. Tak kuat. Tua agak tinggi. Lebih kencik. Aku 23 ni dah mengalir agak tui. August 27. What it looks. To shut the home of a woman as a high cook. I have a great video, you know. Cause a man in my salam, Lama Takago, Makusaman, I told you, 24 26 Let's try to be the sort of in the evening. Macaulay, Ginny Tony, you'll have to welcome a lot to me. The Macaulay Ramadan can turn out of you. Jack will be between the song to the money. You'll never see. Makon kikirok taon na lakto ay pangukyokil ni iti ni certify mo tano wakak hala ko kito lang may kuti kasi magiya kuti nilo makon kikirok to na kikirok taon lakto tumesuray ko na asiliman tumestutok siya niyo Si senam menu aku nak pergi kerja tu. Tak ku makoni waktu melangati. Jangan kau yos melangati tu ikan. Nenek ingin pisah mai. Tak ku hangat terus tahu waktu. Kau mewah tu insa. Tak pernah kau menolong halau tu kau mai. Ini pemesan. Kecik Maria Yesi. Nere Nihalak. Tak kusi. Kini dia nereti. Nere Rotsang tu nere khalak mimini. Tak kuali Rotsang lak tu melakatu walia. Amma lumak kukati mayi. Kita cari anak tu orang untuk berkhidmat untuk ikhlas. Kita mungkin bisa halal lakukan. Biar nak cari anak tu dalam nukti kepikiran tu. Kita mungkin jaga anak tu sendiri. Kalau kita lupa anak tu sendiri, hati kita. Sitam itu sudah 2026. Atau lagi, tetap cari lagi. Sikit saja. Untuk terlalu alam itu yang cuma. Terak begini lagi, jangan ada semaya. Atau lagi, mana? Walau ni juga cukup kepem. Dekom mesti cukup kepem. ikayoktawatsi pinasoktatin hanay ngisiyang namisyo nunalitin tarna awlat siriyo nakayakto siraniyutima yukyoni tarna nga kumakayakto ang makkong
0: Kunna me ohala tuina ni tawo inuk tuwa mo tan ohala de hokka in tak nuwi ilai na hai na kok chao
1: sen ina so silma ina khasu
0: a hai
1: khatim alle rekun upanga oni me ko ka pisu mo tuin
0: a hai den na ohala bio a gunna tu kinau manga ohagonna tei kiyoga yakto
1: Luis.

Dan nak tuak tu mayuk maki isan dus mut amalu liti asia siak natuk in inolak visi utseretik hari yak natu tupingan itu limani pitil logo.